0: Radio Nunc.
1: Tá coping ar lang ar eid. Cadet lang ar eid. Bíu si tu chafen o mig. Dei tu mang an dim agal o mig. Dei ma. Bíng ar lang ar eid. Da gwrn a da mynd lio. Dros ag da mynd lio. Sioc gali maanig. Bíng ar da chafen o mada. Amma lo. Bíag am mynd. Inna hoi tyrdig. Nili uri tyrdig. Dei ma dynig. Takut ada mening, pergi aku tak halang mera. Lewat tu mening ini tak kuasi boleh winta, si boleh winta. Pingu aku tu mening ini, kau biar aku tu kecil. Pingu langan tu, tak kau arna si zaman. Kau langan tu, kau tu saksi mera mening, tak kau langan anak-anakku mening. Amalo anak-anakku mening, ilci juga mera. Tama kuninga sokpaning takunastik imagalning kunning khimmigalning piarmenlo pinguaratilorpatuvinummata taima taakkuakatat langalertuin attigingituni tena